0: Konyora ekerero kyo mogoko bneskiza tune yao. Ubata *860*418#.
1: Ekero mwa bangite gonkorera amabe nyasaye ni gabangite gonkorera amaya. Agawunchura ekero kya ne koba omogoko. Agawunchura eliyeta diane eliya chaire na bono ni gumbuate esiko. Ege kombe kya ne kya mariga gichuirwe no mogoko unyasaye. Ere oyugukinia abataka kurwa asubu takobo ere ubabika baikaransa amona baruoti. Ninchoria mwasiriretie mukandama mugantuguta kurinde bono nyasaye onginyoire. Tari asichinguru mechisemi chemunyabanto kurende ngutira asumu ikunyasaye.
0: Konyora ekerero kyo mogoko bneskiza tune yao. Ubata *860*418# Konyora naigwe masabo bneskiza tune yao. Ubata *811*217#

nagi na inu mwana riri bono kumwatera na ende na ende nkibona mutegitire kini aya aya na inu gaki ngozalimure gaki ngongo ya na inu kumwanjira na ngaki lakini maitenga na ma ni maitenga ekene gara kya mangana igintu gikubasumbwa ne bicara mugwete ngabi gusamba mugwete manyore na ende ribaga munyagotera igarende tarimangana tigangu ndara aligia mugaka matarabu Uganda elinde elio aratoretera ogotera ogotera kwa matarabu Uganda ngura agotera nga mbono togocha bana mbono togocha this one tigangu ura iguko

aba tayari ubugo kunya kogenda chini kwa chini bintu mbire mwanya bantu gukora kwanyora ngabya kubekira sakung umuntu bintu mbire ororo gukora inabokora nga kwa razaku biyabire lakini ebigokura some respect nabone mitandae yakire mitandae yinebwata mangana mangi na ende nabonda abaisi gukwana abaisi gu personalize lakini ndende tigange tumie rinde tonyago semani ekogera tinganje tigukira ekernaro rire bintu bitalibuya ndumire bikura abantu amaskani getugu nabone mitandae ye ebintu mbire omuntu gochiwa posti ase mitandao kero kende kwanyora nga aye nabogo gete nutagete followers nutagete comments yes of course lakini elieta ligi ya bagote bari bwete amafuta akwe yakwa mitanda ye to yire ngora gekogera abandi bachakire goyetumeka enjire ndi taringi ya mitanda ye umaete elieta liao kwalira osirie nga kientambi kero kwaro osirie nga kientambi elieta liao kwaligere linga liete liri anena arosiri azinari rusiri azinari kiribono inki kigwenere tenkore elinde elio ndende e brand yane naboko wika for the time being aso mutandao ogo post kende gyonsi okobeke bintu byogukumia nabono narigeri mutandao gete mugako monene ne dansi agwa kana bana abasinini abanyaruka abasinini ki dansi ekiga nkibwa ati amaskani simwachire go sina asimuri ki siasa mwagenda go sina abana siasa barororo bono kwanyora go sina umusiki obekirwalia bono kwa manya gweso ki kabisa ne suti yao ne tai yao kwa manya wake dansi abana abanyaruka they don't care barabata gete following followers batageta ase chikwende chipeji chiabo batagete comments ase chipeji chiabo kwa na bago nyara comments mne bintu byabo bikogenda bya naye kwa manya kwe chwarororo muga ku mugimu bwata abana banyaruka ase baga soge tu sikirwa maskani antu bago tengu linkorera yaitu bono no ure ga bwa so mutandao kwa be ku mutandao okonyegerwa ogokorerwa bikori bono ebintu kamnebi nabo gwataka kogokia ari gose n'omuchumbe gwataka gogo bagoke bakoebesa bana siasa amuna bagakari bagochikorora gwake ruchinkobi tumaeti ng'obu n'obochoni maambi erieta riao ase ogweta bataya ng'omogakuna ere ori ore gokora ebitagaria egente gekiabo mutandao forever nche ase okorora kwana ase advice yane ndirie nkeiga neri ng'a afoidi ebintu biragere bisari erieta riao afoidi ebintu bigosari erieta riao ebintu mbire ororo abantu bagokora kwanyora ng'a nonye na erieta riao riasarekire abantu babwata amasikani naye masikani aye aborire masikani aye akeire amasikani aera bono rigereria muna ebintu ebi emitandao naende emitandao na yachire ebintu mbire ororo tugwenete kwerita gitugu egekoere emitandao rero gigotu expose yatosoki isiko bono maamuna omosubati orio orenge foko ogaria erieta riae riatarire bobe abairi bae bamumanyire bobe nonye nundu ari kogenda omoteing'ani mbwate gasida kane gantaete tosienae nona antu barimo ari goseana barabwa emechando ya yao igo bakora atwari birengereri bindara kabiri gocha asuri enchira nere omuntu ogwenete kwebeka in public enchira nere ebintu mbire ororo bigogosuguma kwenyora kwaroreka ndi image yao yasarikire nona ase public n'omuntu narenge ase gete iga ntaa turi ng'a nkai erega ari kogenda ase ekegeni kere ochaka kwanamira chindagera kong'usa chindagera
Wono litu keli makangusa chindagira akangusa bube. Wono kangusa bube. Gakari kunya koroka kuchigezo na aliantu bamubu atire ngarora. Roromo vizomo nene buwe serikali bintu bi agokora. Tema asubu kimabuwao. Aheturie baby. Bantu baje bago ikaransi nse bago taimu noko menya. Menye nchira gete. Ego safeguard. Eko rende lietari yao. Ebi ntumbile bili ebi kebi kaba antu bago kora. Pigo salie lieta. Bono watikara kobe raving stock. Na haya bantu bako nye kukwana. Uko nye kueta iga. Na haya bako nye kukwana. Bono bako ugo suka ake iga. Baba chaka kukochongoma. Ebi ntebi na biyo muntumu gima. Uwe nete kwe. Kwe. We kuruguta omanyanga na ki ebintebi ngakibono bi nainde omayete na boko nyora bantu bandi bale ebintu okokora ebintu abandi barasi nyigo gotebi dekiri kwanya ngi gento kiri okokora in public ege go interfere na boko nanga ni gentegeke lakini ge interfere no bugima bwao na maskani ali abantu bakoete. Tuwa jete semina kete tuwa aliko sami kwa nga kiende fata mainya aletete semina alise ito ilanda. Agatena nonye na bantaba bako momera sana. Ege nteke kia marua bako momera sana. Mbali kogena nonye na matanga kate bako tebana kete na karamu tika tafu ati pointi ya rakwane. Igo ni nibi ntubia ogo kora bikore ina moderate way na endo bikore enchiraba antupatari go igente kikita nyare go intervia nubo gima ogo kora indekora tika kubeke metandao na ayo ukwana mangana matusi ama be ama ngana matobu ama tobu. Yes notagete survival ya atakire chingi njochi nyingi lakini tuara maskani. Tuare kiwango. Tuara decoram. Kwa rege ndukia ona decoram. Na hindi umanyenga. Na wanyo mutanda huyu. Mbara biyabu ugocha kuhikira. Aba antubali wago sigete. Kwa nyonona aba antasi kwa renge. Kwa rekao ena nwano obisi. Nwana aba antubago kuligereli. Tukumanya. Aba andi na baba tako tebi. Lakini. Ama skani. Ali aba antubako ete. Igago sukiki wange kenene ekeruwe expose ekeruwe soki isiko ga ekeruwe soki isiko ga bantu bako eta maskani bama eti ngumonto no mungwana monto yono mo decent bono bago tuara kento kekari kurukunga robini unai ikiagera igukwe vikile bubi in public. Kuligere ligana abona ki umuntu yegenteka.

0: ngajabu wana liyaba na boda boda wansi ipi
1: tumbe isa tumbe tumbe tumbe
0: kwa kisi sentra gabu kwa ngera maiga wansi
1: tumbe
0: antukurukunere

Padre Charo, Nagia Bochos Munguru, Joshua Munguru, Ishmael, Amaiga Manga Samueri, Samrex Isaya Nyakinyanya, Maiga Yo, Wakiri, Wakiri.

Wapi? Gitu ni ada. Ada ni bisengi. Ngai mukib gak ada tayri ni kelambu. James kebugaru. James musega sora. Eyo kurunga family ya bantu garia. Chafetu nyancha. Rana tomba nyakambi. Luzi mugenda. Ya kunumuka ya Nicodemus ya gari Nicodemus manyisa Bori nionsare.

tagete goke kora bono kuri riga kabisa linde lyo nsoke kuruga nanchumete chinsanjiroro rumete umuntu ogopima kwarara na ki bamuntu nanje tingkaligo chiko bakabono eh aya u gai akai

Iyambona waninyanganya tafadhali niambie siri zako na nguvu zako zatoka wapi. Ibodelila akampendeleza akamwambia mbona wanidanganya.

0: Amen.
1: Amen. Bia mono sana tu usrei go babin anita. Ma tenai mono mono bue kana wa gato tere irima. Alegesa.
0: Rotera.
1: Eh.
0: Abandiore.
1: Bia ande na kyo gato. Ala
0: abandiani na kudio gero.
1: Mm.
0: Babu mutwati yo tere go gotera kuru kuya. Oda kuango kiri.
1: Mm.
0: Ya nyasa mo senye. Ya sabe mo tentata to atira sore. Patorendire kuru ikia erete na ndu mpesera ikire ojibopora nasawo ikwanya ari kumura kuru achagete nasawo origere ngo ojibopora nasawo mura achengire yerengia so wanja kwa omonne na bani ndo pagote gerrete akabi kionsi dia gote gerrete proverio yo basitenye ndo banya ko nyori ikiri yao wetira so wanja kwa omonne na bani ndo bagendete korengan abami ndo wata matera maya na baro basitenye Wajar sendiri aja yang dia tuh anda kuah mon. Kenapa minta buat apa kuah? Buat ini janda awal. Buat apa kuah? Baik tanah ini punya berapa? Ya sah mon. Nah itu kita mula gosia sore. Nah itu buat apa sendiri? Kalau kau nego gosia sore, wajar sendiri aja yang dia mon. Kenapa kurmut yang kita hari? Apa yang mau dia punya saya? Barang punya hari kau kubasin ya sendiri aja yang dia tuh anda kuah. Nyari koko para, sentira ya India banyak koko buaya ni sentira ya apa banyak koko buaya tata koko sentira suan jauh mon. Kenapa minta kesian? Kenapa baru nyari koko para? Kamu harus buat sentira nama sentira. Nyalah nyari koko pasirnya. Kenapa mau ikutan bos? Kenapa mau apa nyari koko pasirnya sentira ya India suan jauh mon. Buat toko semeria koko jasur. Sentira sentira ya India suan jauh. Kalau minta sentira nama itu kau berda. Yo minto ko tiba tuan ya buoror ni ero ni aku ko mosenia ko tiba endro moro video yo ni aku mosenia ko tiba tuan ya ko amonne tuan tu ko semerio ko rokon nego ti asur sentira ya India ko tiba sini tadi amonne tuan sabira ngati aja ya sini gua semoro ko gaya bon ko tiba sini tadi aja su tisu motori itu
1: amen
0: apa seram dia monom dia kira ko tera kori gua pas mayo ko tera kori ko kongko nyasa itu tuan tu ko sen koruku ya lava nyasa ko senia Abah minta banyak kau tegaram nengen ya jadi si muat asli mereka nyangka macam begitu itu si itu abah nyangka kau ke entah tu ni apa orangnya sabar sini kau tidak sini tadi omon.
1: Amin ambia monasana. Alegesa.
2: Hello.
1: Yes.
2: Oh yo no yo ni apa ni?
1: Hmm.
2: Nanti buat apa dengan
1: ni? Okay.
2: Lagi mula itu jaringan terjadi na. Tuh masa kau cara cinta kan, na apa boraka? Iko aku ni yang terlarangnya sah eh. Iya, nanti orang nampun apa no macam apa nak sih lete ika, ani engko tawa abang tu mau baca ko cia sereli abang na abu, mui se mata abang na lecik tak kan ana abangnya kai.
1: Mhm. Anja ni toko ibu ete.
2: Hello.
1: Yes. Toko ibu ete.
2: Nara ini jenah abu ate.
1: Mhm.
2: Eh, gua saya ni jadi kata siapa kau borak, siapa kau baik korak, saya ni ni orang tamen ye te. Eh, tuan nana masih kami korak, nana balik bawa cegi a, awa borak kami cinta kau nana awa ikora.
1: Wah,
2: mesti kau yang sah eh.
1: Dia mana? Thank you.
3: Siapa aku?
1: Eh, hello.
3: Hello, desa.
1: Yes, yes.
3: Siapa dengan rumah dulu?
1: Eh, karibu sana.
3: Enggak di kalangan gua, saya kata bukti merengannya.
1: Mhm.
3: Merengannya 22 series.
1: Mhm.
3: Karena orang dari kemana oh, ayah gua itu pembuat ya. Enjara gua itu pembuat, kabel montok banyak tak kau jadi
1: kan.
3: Mhm. Enjara itu gua saya awan awal itu kau mesti kita bawa kiri na. Enjara gua itu kau buat ini. Enjatu apa? Ia kerja kiri, enjatu apa? Kerja barat.
1: Hmm.
3: Alafuna, itu kerja apa? Kerja nama nasional atau buat itu. Mm
1: hmm.
3: Alafuna ente tinggal kau ni baru buat itu mana mak?
1: Okay.
3: Yang kau ni sesudah nabi di sini anda tu. Peiti ni anda tu, adius ni anda tu, angus ni anda tu, breast ni nabi di ni anda tu.
1: Mm
3: hmm. Ia muarai. Alas nara matuli Kristi nara juga siare, jasa siman. Alas merasa dah matuli dia nombor yang sama matuli. Pas tahun ini kan ini sebasta kan ini simbaga. Alas dia kunci joni jaya semua orang ada ngonga. Alafu ujumbe. Ujumbe, wajumbe kwa ta kwenye enda. Ya kwenye enda pia jina alafu na tunne kanyanya binda ina jinda moko na mwali jie kade shirini mwadinyo kia enda kani sotia enda pia jie ima ina jinda mwikere alafu na mwali kia sunne kanyanya landa isi ya sara kuru kenye na bobo, na bobo pia na kwenye kembe ne
1: aiguli na wawo kulige
3: vitu kia ya tale shirini mwadinyo kia nafali kia tu watu mtangu wepa mista ajumbe kia utakwa enda pia jie wana mawati
1: sawa bia mwono sana wuko ubeke randi nande thank you. Aligesa.
4: Kailala sara.
1: Eh.
4: Wa ile.
1: Ile bia.
4: Ah, ila kan kawa dikar mungkin lu kro mana mamu wa sara
1: babe. Eh baba.
4: Ah, di kro sara wa budi ba dile ra gua ni ta ko ra ba jo ni ra ru ra ra ra ru ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra
1: ra
4: ra ra ra ra ra ra ra ra ra
1: ra ra ra ra ra ra ra Okay, asante. 0724256504 0733332 36. Simi na waka kuchagabu ili ndiri unye kwa watomo lenga nitimba sabu kwa usia kirela. Hello.
5: Hello.
1: Eh.
5: Kwa hivyo.
1: Bia mwono sana wa irebia.
5: Mwori siguri furiri kuruwe maesa.
1: Eh mwono.
5: Eh narekore ngani kuruwe sekitabu kia mariko.
1: Yes.
5: Mariko isani bunge mangoyo na vitano.
1: Mm-hmm.
5: Ego te vanga na renge o mukungu ore ko ya mu renge ko ruo ruo ruo maninga asenga kiyo ni ata 10 ne bere era ninga chande ke temo no ata ma o ka barua ri abange era konyo sia de ire ni ke via avionsi via arenge na viyo chagwe na no nyanga ke ore ndo bu mabua aje bu kamenta ko ba o be ku ku ku bua Elio agachia kuikwa mangana ikoro ya Yesu aganeta somo ganda kuno nyuma agakune araye kiyagara ni gabe kumu kuna yanga kya esioka ni nawo iza akagwena elio eme kyanda tubwat na ba maruira go tokwa tokwa tokera bona kuna go kyande kabona kerafira ke Yesu asubo sibwitu na motora ro tokugwena mbiya mona sera.
1: Asante, thank you. Hello. Hello. Nakirende kwa baba mindo gake. Simera nkongo bobe gake. Hello.
6: Haregeza.
1: Eh.
6: Ina kiwa ira we studio.
1: Aire biara kyo gote.
6: Ikwa gwatre mbunda Gideon.
1: Mbono.
6: Pinza muni janya genge marindi.
1: Aha.
6: Lakini kwa sasa hivi mbranje ni gold counting.
1: Right.
6: Eh na wanyi wetu ole mere mere ngani via iko. Eh enje awatero gete na bua tege kora ye kwende ke bunge kama rafu ne kora.
1: Yebeke yebeke.
6: Eh. Nimetembea duniani kote. Nimezunguka kila pembe nikitafuta amani ndugu amani haipatikani nimetembea duniani kote nimezunguka kila pembe nikitafuta amani ndugu amani haipatikani na kinale ngote wewe mwanu minto
1: eh
6: alafu ya kora ni

0: kumunisikiza tuni yao, ubata star 860 star 418 hash.
1: Ekero mwa bangite gonkorera amabe nyasaye ni gabangite gonkorera amaya agaunchura ekero kiane koba omogoko agaunchura eliyeta diane eliya chaire na bono ni gumbuate esiko ege kombe kiane kia mariga gichuirwe no mogoko unyasaye ere oyugukinia abataka kurwa asubu takobo ere ubabika baikaransa amo nabaruoti ninchuria mwasiriritie mukandama mugantubuta kurende bono nyasaye onginyoire tali asichinguru nechisemi chemunyabanto kurende ngutira asumu iku nyasaye
0: konyora ekerero kyomogo kumunisikiza tuni yao ubata star 860 star 418 hash
2: Nigo tegerete umurugulio ukanyika imeyige saifem na Geoffrey Ondigo umuntumia

0: Konyora ekerero kyo mogoko bneskiza tuni yao. Ubata star 860 star 418 hash.
1: Ekero mwa bangite gonkorera amabe nyasaye ni gabangite gonkorera amaya. Agaunchura ekiru kia nekoba omogoko. Agaunchura elieta diane elia chaire na vono nigumbuate esiko. Ege kombe kia nekia mariga gichuirwe no mogoko unyasae. Ere oyugukinia abataka kurua asubu takobo ere ubabika baikaransa amo nabaruoti. Ninjoria muasiriretie, mukandama, mugantubuda.
2: Be prepared for your supply.
1: Nyasae onginyoire. Tali asa chinguru nechisemi chemu nyabanto. Kurende ngotera asumi kwenye sae.
0: Konyora ekerero kyomo koko mneskiza tuni yao. Ubata star 860 star 418 hash.